0: soga mubuntu nti tusetyo baba alimu ni mama alimu
1: haya totoka ikereza ino kukabisa kuitina
2: kwemba tingani mkuwe tena kusubiriza moga mesa kuitina
1: evi afujo tibienduku
0: mwebale kuli ni sabu soga rojo radio mwebale kuli sa program the 90 party mwebale kubaku na bali live ku TikTok.